Ensuo sa obeke bi Ewurade ni ya waka Ya watsuro Mani mramo Ewurade Mani mramo Benyamie Minipasa 2019 Atamfo pemme Omo pemme Na omasai me Atamfo pemme

dede mangusra ni sane na me haw ma bebre sei eni wiase sebu sebu erade

0: Obianyin 40 years ida. Wo benyina teme tu salawat.
1: Do kan amen wo benyina akwa akwa.
2: Amen.
1: Yo sa sei.
0: Obianti range of ofie wono muda. Wo pensu wo beti. Obian wa de ofie